0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket,

0: lakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chat Jawara. Minggu ini ada Toh Pati, Siska Saras, Gemintang. Belakangan Toh Pati emang lagi sibuk banget untuk ngehidupin lagi beberapa lagu-lagu populernya nih sahabat suara. Waktu lagi nyari vokalis untuk bawain lagu Gemintang, Toh Pati tuh langsung milih Siska Saras karena Siska itu punya karakter suara yang kuat dan cocok banget sama lagu ini. Kata Mas Toh Pati sendiri, waktu rekaman pun prosesnya juga cepet banget dan gak ada revisi karena sekali lewat nyanyiannya tuh udah jelas banget. Selain itu, Siska juga dikasih kebebasan untuk eksplor vokalnya sendiri untuk lagu Gemintang ini. Jadinya dia kayak gak ngerasa terbebani untuk nyamain sama versi sebelumnya karena aransemen lagu ini punya warna musik yang beda dari versi yang lama ternyata. Proyek ini juga jadi salah satu wishlistnya Siska Saras, tahu sahabat suara. Dari dulu katanya tuh dia emang pengen banget nyanyi diiringin sama Toh Pati. Dan akhirnya kesampaian deh tahun ini nyanyiin salah satu lagunya Toh Pati yang judulnya Gemintang. Buat kamu yang belum tahu, lagu ini tuh awalnya dipopulerin sama Andin di tahun 2005 sahabat suara. Tapi versi barunya ini punya warna yang lebih fresh, lebih playful, lebih ceria. Dan aransemen barunya ini juga gak

secara musikal, lagu ini balik lagi ke akar pop R&B yang jadi ciri khasnya si Caleb J nih. Jadinya pada lebih familiar dan lebih ngerasa dekat sama pendengarnya. Lagu ini lahir dari momen sedih yang akhirnya diubah jadi rasa syukur. So, Caleb J ini ceritanya lagi ngenang masa lalu waktu dia memperjuangkan cinta. Terus karena perjuangannya itu belum berhasil, dia lebih milih bersyukur dan gak larut dalam kesedihannya. Biasanya orang kayak Mas Caleb gini nih udah berkali-kali patah hati ya, dan berkali-kali belajar dari perjalanan cintanya yang bikin orang itu tuh jadi jauh lebih dewasa. Coba share dong sahabat suara, pembelajaran apa yang udah kamu ambil dari perjalanan cinta kamu? Asik deh. Kalau teman aku pernah cerita nih ya, dari mantan dia

0: dalam waktu 24 jam. Jadi yang akhirnya dia pelajarin tuh, janganlah berekspektasi lebih sama pasangan. Tapi ya bener sih, semakin tinggi kamu berekspektasi, kecewanya tuh bakal dalam banget. Balik lagi ke lagunya Caleb J, lagu ini tuh katanya ngelibatin kolaborasi sama Bala Negara AB dan Sumantri Limin yang disebut Caleb J jadi seorang legend di perjalanan karir musiknya nih. Lagu ini berawal dari demo yang dikerjain sama Caleb di rumah, terus dibawa ke AB dan langsung disempurnain dan dimixing sama Sumantri Limin. Lagu ini nantinya juga bakal jadi bagian dari project EP-nya Caleb J yang berjudul Tanda Cinta. Semoga EP-nya cepat selesai ya Mas Caleb, semangat! Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang.
1: Nomor 4.

Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa? Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tanksy, Juan Reza, Pertolong Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 4154 5758.

0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Nomor 3.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita.
1: Jelas.
0: Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
1: Kemungkinan juga bukan kita.
0: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
1: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
0: Apa tuh?
1: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
0: Widih.
1: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
0: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun Rohani, aku mandul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fony Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, kamu

0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.